0: Sati Aman.
1: Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.

Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.

0: sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.
1: Stop fooling around. Transcendental meditation. Stop fooling around. Transcendental meditation. This is Western, sorry.